Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar,

Tetap Ranja Pergi, teman Pro 2 ya ada dan beberapa.

Masih bersama Produser Ri Ambon, teman terbaik kamu, teman Produser. Kalau kita bicara terkait dengan tangga bencana ya, pas kemarin-kemarin aku masih ingat peristiwa kebakaran ya di beberapa kios yang ada di jalan itu di Batu Meja situ ya, tahun kedua, Jalan Ayani. Dan bagaimana kita harus bisa lebih waspada lagi ya, karena peristiwa terbencana yang terjadi itu tanpa kita duga, tanpa kita tahu kapan terjadinya ya. Jadi paling tidak kewaspadaan dari kita itu menjadi prioritas juga ya, teman Pro 2. Oke, Adrian Halif, mani kamu.

Bersama Prodo Raryamon, teman Prodo, selamat pagi menjelang siang. Kami hadirkan informasi terupdate dan informasi pertama KAI dan BRIN menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan teknologi kereta apian termasuk automatic train protection. Dan informasi selanjutnya, teman Prodo, pemerintah melalui Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono meminta seluruh masyarakat Indonesia bersiap menghadapi cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Dan informasi terakhir, Presiden Prabowo Subianto akan mengadakan pertemuan dengan penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dalam rangka proses transisi kepemimpinan. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan. Informasi lebih lengkap boleh teman-teman ikuti di laman rri.co.id.

Beberapa lagu pop Indonesia teman Prodo untuk kamu ya. Jadi yang mau request silakan layanan WA

Setiap hari di handset dan digital kita terus dipaksa menutup layar, scroll, klik, lalu kadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, kita terus menyajikan konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru

cualquier momento.

Kembali bersama Brother Riamon, teman terbaik kamu, teman terdua berapa hiburan dan lagu-lagu Indonesia dihadirkan untuk kamu yang tetap setia menemani di siang hari ini.

Betul, kalau terlalu kepo bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.

kembali bersama Bro Dwi Rodiamo, teman terbaik kamu, teman Bro Dwi. Di siang hari ini seperti biasanya beberapa beran lagu-lagu mancanegara dihadirkan untuk kamu. Sekaligus saya minta pamit ya pada

banget buat kamu yang lagi kerja, yang lagi sekolah, yang lagi jalan. Semoga urusannya diperlancar hari ini. Tetapi juga yuk, biar makin semangat. Dengar dulu ya convention yang

nyata. Aku sempat lihat beberapa postingan ya teman berdua yang menurutku

82 Konfederasi Sepak Bola Eropa resmi memperketat pedoman penggunaan video asisten referee ya atau VAR yang dimulai musim 2026-2027. Keputusan tersebut UEFA belajar dari kontroversi Piala Dunia 2026 terkait sejumlah gol yang tercipta karena keputusan VAR ya. Keputusan itu diambil bersama dengan para pejabat perwasitan dari 55 federasi anggota UEFA dan semua itu dalam upaya menciptakan penerapan hukum permainan yang lebih seragam dan konsisten. Evaluasi tersebut dilakukan setelah muncul berbagai kontroversi selama Piala Dunia 2026 di mana sejumlah keputusan seperti gol Iran yang dianulir saat menghadapi Mesir saat serta hadiah penalti untuk Belgia ketika melawan Senegal teman. Lalu UEFA sendiri bersama dengan Federasi Nasional menyetujui penerapan standar yang lebih seragam terkait dengan identifikasi pemain dalam berbagai insiden pertandingan di mana kesepakatan itu mengikuti klarifikasi terbaru yang diterbitkan oleh IFAB ya teman pro 2. Dan dalam beberapa pekan ke depan UEFA berencana mengumumkan langkah selanjutnya. Semua itu guna memastikan seluruh kompetisi di Eropa menerapkan hukum permainan dan protokol VAR secara seragam.

saja yang selalu menyebut rakor Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Jepang rakor bulan Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus jurnalis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Untuk in My Heart, atau yang akrab kita kenal dengan Virus Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela menteng layar kaca sambil mengambil tisu. Disinilah gerbang frame web resmi jebol di tanah air mengubah cara kita melihat.

Puncaknya terjadi tahun 2004 saat serial Fullhouse tayang. Siapa yang di kamarnya penuh dengan poster Sophie Kyo dan Rain, atau yang dengan rambutnya mendadak di tempat mengalahkan Jion. Katanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor, makin histeris, sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi genre visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian. Karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

lebih dari itu,

fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan buat kamu semua, kita masih update informasi buat kamu yang mau buat seru-seruan bersama dengan kita, boleh langsung aja di Instagram kita, di WhatsApp kita, kemudian juga di live chat ya. Kita bakal hadir di sana buat membacakan komentar-komentar kalian, lagu yang bakal kalian request buat kita semua pastinya. Jangan ganti stationnya, setelah ini ada titik-titik di ujung doa dulu bareng Sal Priyadi.

0: ini mebel lokal dari kayu jati.
1: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
0: Betul, Dewi. Furnit

Barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu mengikuti drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan ditemukan populer di Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Antum in My Heart, atau yang akrab kita kenal dengan Best Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Cerita tragis bersilangan air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela mandeng layar kaca sambil menelan bisu. Disinilah gerbang Korean Web resmi jebol dengan air

puncaknya terjadi tahun 2004 saat serial Kurnos tayang. Siapa yang di kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang dengan rambutnya mendadak di foto ala Han Ji Eun? Tanya, drama Korea romantis ini sukses bikin debat drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi cara visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana menunggu maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena segala ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

sosial.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat dimasukkan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Rudo FM, teman terbaik kamu, teman kru dua, kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan yay, kita di Maluku Story, teman kru dua, informasi seputar Maluku, apa yang bakal aku hadirkan buat kamu. Nah, teman kru dua, kepolisian daerah Maluku memperkuat komitmennya untuk mewujudkan pengamanan aksi penyampaian terhadap pendapat di muka umum yang profesional, humanis, dan berbasis hak asasi manusia. Mereka menyampaikan perspektif dan dalam implementasi standar HAM pada pengamanan unjuk rasa sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hadir sebagai narasumber Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Loyase, Kombes Pol Andrias Nugroho, pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Dr. Hasan Slamet, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Maluku, La Margonus, serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Patimura, Revensi Gugebrek. Mereka juga dalam penjelasannya menjelaskan bahwa pelaksanaan hak tersebut juga harus menghormati hak masyarakat lain untuk beraktivitas, memperoleh pelayanan publik, beribadah, mendapatkan layanan kesehatan maupun menggunakan fasilitas.

82 pernah tak terpikir kalau pencerahan yang kita dengar ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah

sentar em Júnior.

Good afternoon. Here we go again. We met again in this lovely afternoon. Yes, teman. Setelah a few days kita tidak siaran, aku ya. Dan nomor 2, ya seperti biasa sore hari ini aku bakal temenin kamu sampai nanti pukul 12 malam tentu saja. Buat kamu yang mau request lagu boleh banget, aku tungguin di 0813-5624-5884 ya. Okay, dan hari ini hari Rabu nomor 2 ya, buat kamu yang baru pulang kantor, istirahat dulu ya, ngopi dulu. Atau kalau enggak minum teh. Minum teh sambil apa? Sambil dengerin radio. Sambil melihat sunset mungkin ya, atau mungkin kamu juga lagi apa? Nyiapin makan malam. Apapun itu, pokoknya tetap semangat ya, happy, enjoy your life, enjoy your time. Dan nanti dia juga bakal hadir buat nemenin kamu selalu, oke? Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman-teman kamu.

2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kalian masih bersama Jon Nugroho di 98.4 Produa FM Ambon. Dan teman, sore hari ini aku bakal sebut satu informasi buat kamu ya, dimana kamu berada saat ini. Kalau misalnya kamu tahu lagunya dari Boy Gang ya, Kicau Mania. Nah, jadi lagu Kicau Manianya dari Boy Gang ini itu ya, itu kembali mencuri perhatian teman Produa. Karena kali ini itu bukan dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Wow, keren banget. Jadi di TikTok, potongan lagu berbahasa Jawa tersebut ramai dipakai sebagai sound berbagai konten setelah banyak pengguna internasional salah mendengarkan lirik Kicau Mania menjadi Get Your Money Up. Oke, emang agak mirip ya pronounce-nya ya. Kicau Mania sama Get Your Money Up. Okay. Dan teman Produa ya, fenomena ini juga membuat lagu yang awalnya ditujukan sebagai bagian ya untuk apresiasi komunitas pecinta burung berkicau, justru melahirkan tren baru di media sosial. Nah, dari Boy Gang ini mengaku tak pernah merancang strategi agar lagunya viral secara global. Menurutnya seluruh tren tersebut muncul secara organik dan kreativitas dari para pengguna TikTok gitu. Dan dirilis tanggal 22 Januari 2026, Kicau Mania ini menggabungkan unsur dangdut dan juga rap dengan lirik berbahasa Jawa yang mengangkat hobi para Kicau Mania ya. Sebelum mendunia lewat tren Kicau Mania Up, teman, lagu ini itu lebih dulu populer di Indonesia sebagai sound untuk konten jedak-jeduk dan juga dance challenge gitu. As a Japanese man, I'm proud this song is getting globally. Karena menurutku ya lucu juga ya, Kicau Mania jadi Kicau Mania apa? Oke. Apalagi in this economy ya, in the middle of the world war, yeah, we all have to survive whatever we do. Well, dan teman Produa, saat lagi mungkin kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib ya untuk wilayah kota Ambon dan juga sekitarnya. Jadi buat kamu, bagi umat muslim, selamat menunaikan ibadah salat maghrib juga. Nanti dia bakal balik lagi, tetap stay tune di Produa FM, teman terbaik kamu.

哎呀，那死

Kembali lagi kita hadirkan Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama Tom Pro 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon menerima rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan rancangan prioritas pelafon anggaran sementara atau PPAS APBD Kota Ambon tahun anggaran 2027 yang diserahkan Wali Kota Ambon Budi Winwatimena dalam rapat paripurna yang berlangsung di kantor DPRD Ambon pada hari Rabu 29 Juli 2026. Informasi kedua, Wali Kota Ambon Budi Winwatimena mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan tindak rasis pasca bentrokan antar kelompok di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu 26 Juli 2026 lalu. Budi meminta warga untuk menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan menjaga persatuan dan kerukunan sesama anak bangsa harus menjadi prioritas utama. Informasi ketiga, debut sensasional penyerang baru Timnas Indonesia, Michael Lee Baker, tidak hanya memukau publik domestik, tapi juga langsung menguncang kawasan Asia Tenggara. Setelah sukses menyelesaikan hat-trick di gawang Kamboja pada laga pembuka Piala AFF 2026, performa menjadi pemain berusia 19 tahun ini langsung menjadi sorotan utama bagi media asing. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.

Kami masih ditemenin Tio Nugroho atau Ampro 2 di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan baru aja resmi rilis ya trailer perdana dari Ted Lasso season 4. Jadi ini banyak yang ngira kalau misalkan kisah Ted ini udah benar-benar selesai di akhir season ketiga kemarin, saat AFC Richmond sukses menutup musim sebagai runner-up Premier League ya, setelah berhasil promosi dari Championship. Namun teman Pro 2 ternyata ceritanya masih berlanjut ya. Jadi cerita sang pelatih nyentrik ini masih berlanjut gitu. Nah, trailer terbarunya ini mengonfirmasi bahwa Ted Lasso ini yang kembali diperankan oleh Jason Sudeikis ya. Ini menghadapi tantangan baru setelah beberapa tahun kembali ke Amerika Serikat. Ted ini kembali ke Richmond ya, tapi kali ini bukan untuk melatih tim pria FC Richmond. Ia justru dipercaya untuk menangani tim sepak bola wanita divisi 2, membuka babak baru yang benar-benar berbeda dari 3 musim sebelumnya. Nah, meskipun berada di lingkungan yang baru teman Pro 2, satu hal yang tidak berubah adalah karakter Ted sendiri. Ted ini still being Ted ya. Yang optimis, penuh empati, dan selalu berhasil membawa energi positif bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, trailer memperlihatkan ya bagaimana ia ini membangun chemistry dengan para pemain, menghadapi keraguan tim barunya, sekaligus juga untuk menanamkan filosofi khasnya bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga tentang bertumbuh bersama. Jadi trailer ini itu juga menandai kembalinya sejumlah karakter

menerapkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial.

Alright, you still with me, Dion Nugroho, in your room, di Produa dari Ambon, teman terbaik kamu. And now, teman Produa, finally, Spider-Man Brand New Day ini akhirnya mendapatkan respon perdana dari para kritikus, teman. Hasilnya pun juga cukup menjanjikan, ya. Film terbaru dari Tom Holland itu langsung meraih skor 90% di Rotten Tomatoes. Berdasarkan 140 ulasan, menandakan bahwa mayoritas kritikus ini memberikan penilaian positif. Nah, banyak juga teman Produa reviewer yang memuji ya arah baru dari cerita Peter Parker ini. Setelah No Way Home, alih-alih kembali mengandalkan multiverse, teman, film garapan dari Destin Daniel Cretton ini disebut lebih fokus mengeksplorasi perjalanan Peter sebagai Spider-Man sekaligus juga memberikan ruang untuk pengembangan karakternya. Nah, bahkan teman Produa, beberapa kritikus juga menyebutkan sebagai salah satu film Spider-Man terbaik di era Tom Holland. Dalam Brand New Day, teman, Peter Parker ini kembali menjalani kehidupan sebagai Spider-Man di New York setelah identitasnya terlupakan oleh seluruh dunia. Nah, di saat yang sama, ia juga harus menghadapi ancaman baru yang mulai meneror kota. Terus juga meskipun belum semua kritikus ini sepakat, sebagian besar ulasan tetap mengarah ke respon yang positif. Ada juga yang merasa film ini itu masih membawa beban Marvel Universe. Tapi gak sedikit juga yang menyebutkan bahwa Brand New Day ini sebagai titik balik yang berhasil mengembalikan nuansa Spider-Man yang selama ini dirindukan sama fans. Gitu. Alright, teman, this is so awesome, I guess. Well, everyone of you guys, buat kamu yang udah nonton filmnya, boleh dong juga kalau misalnya kalian mau cerita-cerita di sini. What do you think about this movie? Let's just text me up ya di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di RRI Produa Ambon. I'll be back soon, teman. Stay tune di Produa FM, teman terbaik kamu.

menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam BFOP dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran dalam hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk kemewahan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan karena itu sekali dalam bentuk waktu,

Indonesia adalah aset utama dalam membangun bangsa. Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pembangunan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, namun juga tangguh, kreatif, adaptif, terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang lingkup yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa tergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Alright teman Pro 2, you still with me Tio Nugroho in your room teman di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. And for your information teman Pro 2, I would gladly say to you guys and inform to you, announce you that right now ya, kalian sudah bisa mendengarkan RRI Pro 2 Ambon di terestrial, yes, di frekuensi 98.4 ya. Jadi kalian sudah bisa mendengarkan RRI Ambon di radio kalian masing-masing di rumah. I think after the whole year, the last year, I guess, we are not, we cannot hear in there. And right now, currently, we are on air back again in di terestrial. Okay, well, teman Pro 2, selanjutnya aku bakal menginformasikan ya satu informasi yang I think you should know this guy, karena ini juga merupakan sesuatu perkembangan yang luar biasa gitu. Jadi Airbus A350 UR yang dikembangkan untuk maskapai Qantas sukses menyelesaikan ya penerbangan uji non-stop selama 24 jam 24 menit dari Melbourne, Australia menuju ke Toulouse di Prancis. Okay. Nah, meski durasinya uji terbang ini mencapai lebih dari 24 jam, teman, penerbangan ini bukan penerbangan penumpang reguler, melainkan bagian dari proses sertifikasi Airbus. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Qantas ini menargetkan layanan komersial Project Sunrise mulai beroperasi pada tahun 2027. Nah, membuka era baru teman Pro 2 penerbangan jarak jauh tanpa transit ini gitu di tahun 2027 nanti. Kemudian teman Pro 2, penerbangan ini menempuh jarak sekitar 23.075 km menjadi salah satu penerbangan non-stop terlama yang pernah dilakukan oleh pesawat penumpang dan melampaui rekor uji terbang Boeing 777-200LR pada tahun 2005. Penerbangan tersebut merupakan bagian dari Project Sunrise, Project Qantas untuk menghadirkan rute komersial non-stop dari Sydney ke London dan juga ke New York. Okay. And teman Pro 2 ya, for your information, pesawat yang digunakan merupakan varian khusus yaitu A350 1000 UR atau ultra long range, yang mana this flight teman Pro 2, this plane itu dilengkapi dengan tangki bahan bakar tambahan 2000 liter ya, yang dikonfigurasi dengan 238 kursi agar mampu terbang hingga 22 jam saat melayani penerbangan komersial. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. So, no transit anymore, I guess. Okay, teman Pro 2, nanti dia bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman-teman.

Asian dan barang koleksi. Pre-loved berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat.

0: hungry to go to the brown one.
1: So hungry, are you? Done?
0: Ntar gue cek jadwal ya.
2: Teman berdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal itu sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Yes, you still with me, Theo Nugroho, in your room, teman Pro 2 di RRI Pro 2 Ambon. And I'm pretty sure you know this man, teman, karena ini salah satu aktor yang sangat-sangat legendaris. Bukan legendaris lagi, tapi I mean he is absolute cinema, absolute actor. Yes, teman Pro 2, kita kembali lagi dengan Johnny Depp. Jadi Paramount Picture ini akhirnya merilis first look Johnny Depp sebagai Ebenezer Scrooge di dalam trailer perdana film Ebenezer. Di film ini Depp ini bakal memerankan Scrooge ya, sosok laki tua pemarah yang sudah jadi karakter ikonik dari kisah A Christmas Carol karya dari Charles Dickens ya. Dan teman perdua film ini juga akan jadi proyek studio Hollywood besar bersama dengan Depp dalam sekitar ya 8 tahun terakhir lah ya. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini ia lebih banyak tampil di film internasional dan proyek independen sebelum akhirnya kembali membintangi produksi studio besar. Nah, sutradarai oleh T. West, teman, Ebenezer ini bakalan membawa kisah klasik tersebut ke versi yang lebih gelap lagi ya. Lewat trailer perdananya, Scrooge ini diperlihatkan ya dihantui oleh roh-roh Natal yang menyeramkan sambil melampiaskan amarahnya kepada orang-orang yang ditemuinya di jalan bersalju. Trailer ditutup dengan kalimat "It's good to be back" yang diucapkan Depp dalam sebagai Scrooge. I'm so sorry, I don't know how to pronounce this. Am I correct, teman Pro 2? Kalau misalkan you think I am wrong to say it, just let me know. Jadi selain Johnny Depp ya, film ini juga dibintangi sama Andrea Riseborough, terus juga ada Rupert Green, ada juga Daisy Ridley, Ian McKellen, terus ada juga Tramiel Talman, ada juga Sam Clevin, Ellie Bember, Arthur Conti, terus juga ada Charlie Murphy, dan juga ada Andrew Lloyd Hedges. Evan Hedges ini akan dijadwalkan tayang di bioskop mulai tanggal 13 November 2026 gitu. So, kita nantikan ya dari Paramount Picture ini film terbaru dari Johnny Depp nanti. Oke, teman, I'll be right back, so tetap stay tune di Pro 2 FM, teman-teman kamu.

bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan penelitian yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat lebih sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan itu dipenuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion tertentu.

Alright teman, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98.4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. One more information teman Pro 2, aku bakal spill. Sebenarnya intinya kita akan bergabung dengan Pro 2 dari Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Nah, baru aja merilis single baru ya, lagu berjudul I in LA, teman Pro 2. Okay. Jadi yang menceritakan tentang apresiasinya untuk perempuan-perempuan di seluruh dunia yang punya mimpi dan juga cita-cita besar. Lagu ini terinspirasi dari perjalanan hidupnya dan juga keluarga yang berasal dari Slovakia, teman. Okay. Jadi Adela Jergova. Okay. Nah, lalu teman berdua, Adela Jergova ini juga lagu tersebut muncul ya karena tren di media sosial yang mengapresiasi artis perempuan sukses di berbagai negara termasuk juga Indonesia. So here's an appreciation for all Indonesians ladies. Alright. Dan yang pertama dalam itunya ya, unggahannya ya, ada beberapa foto artis-artis Indonesia juga ya, Anggun, terus juga Nicki, Voice of Bacefrot, terus juga ada Agnes Mo, of course, Nona, Carmen Heart to Heart, dan many other women in from Indonesia that globally career. Dan teman, nanti dia bakal balik lagi. So buat kamu tetap stay tune aja di sini ya, di Pro 2 RI Ambon teman.

0: jadi musik OFC teman berdua. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam.
0: Wow. Powerful sekali suaranya nih teman berdua. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Powerful banget teman berdua. Semangat banget nih karena Melisa lagi mampir ke Pro2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lu bertajuk apa sih, Mel?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk beda.
0: Beda. Ya. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi asal mana sih, Mel? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumatera ini mana?
1: Sumatera Barat, sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih.
1: Iya.
0: Artis Anda.
1: Wih,
0: betul. Bandung banget ya.
1: Benar. Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi tapi lahir di Ambon. Nah,
0: Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Berarti udah kemana-mana ya? Lahir ya, di Ambon.
1: Enggak ingat sih. Lahir di Ambon, lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan dididik seperti nyanyi kan.
0: Okay.
1: Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu. Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri habiskan waktu sekolah dasar itu di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, Fo.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih ingat yang menyanyi itu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut apa ku marah. Trek-trek, iya.
0: Gue kira abang tukang bakso.
1: Yang itu, trek-trek. Bener, ingat, aku yang ingat ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Jadi before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa. Itu aku ingat banget waktu itu. Terus kayak semua happy.
0: Akhirnya Melisa tumbuh dewasa di masih di Bandung.
1: Masih di Bandung. Sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin.
1: Lagu-lagu kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu ngeband-ngeband tuh waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta.

0: satu single.
1: Secara profesional.
0: Yes.
1: Okay. Itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga.
0: Pop sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Iya, memang darahnya pop.
1: Oh, darahnya pop.
0: Betul. Ya.
1: Gak mau kemana-kemana.
0: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu, tapi emang ya, garis besarnya genre aku memang pop.
1: Oke. Okay. Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan gimana?
0: Ya kayak ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh, di sana sama label gitu. Sampai akhirnya
1: pindah ke Jakarta.
0: Itu di Jakarta. Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayak ah balik dulu ke Bandung. Terus itu kayak oke, okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan. Okay. Pas di Jakarta itu masih di label, abis itu aku nggak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
1: Oke.
0: Okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir.
1: Ngeband
0: di kafe.
1: Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
0: Yes, enggak sebenarnya no. 2023. Maaf ya kalau aku salah.
1: Jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
0: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa. Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe. Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya. Kan? Terus kayak, kenapa jam 11 malam lo masih buka laptop? Di bar. Menurut gue sih lo tutup laptopnya gitu kan. Lo mending cheers gitu kan. Dan have fun gitu. Itu ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan? Akhirnya aku call out kayak halo kakak yang sebelah sana
1: yang buka laptop,
0: yang buka laptop tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam kan kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayaknya ini
1: berarti dia udah ngincer lo ya,
0: ngincer kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Nggak ada kak, aku bilang sendiri aja sekarang ngamen, mau nggak saya orbit kan? Suka kamu sih kamu siapa gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol setahun kita cooking kayak kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya lupa, pokoknya segitulah. Terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia, oke aku siap bikin single.
1: Oke, okay. Kalau single dulu berarti?
0: Single dulu, jadi judulnya tuh bukan Jodoh, Alam Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Pukul Sujud itu semua di tahun 2024-2025.
1: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
0: Iya, 4 lagu. Okay. Itu single tuh semua keluarkan, dan itu juga udah ngomong, ada 2 lagu yang set, kita udah produksi, yang baru kita rilis di album beda ini.
1: Okay.
0: Itu udah rekam tahun 2024.
1: Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
0: Sama semua. Oh, ada orangnya di sini.
1: Ada orangnya di sini.
0: Ada.
1: Oh yang ini ya.
0: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
1: Oke, terus akhirnya?
0: Akhirnya ya udah. Jadi kita sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
1: Boleh dong.
0: Ya kita sebut ya Anggi Setiarini sih namanya.
1: Dan akhirnya
0: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
1: Wow, kita stop dulu teman produser. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
0: Betul.
1: Dan musisinya menurut gua ini CRA semua teman produser. Nanti kita lanjut lagi ke bahas album Beda, tapi jangan kemana-mana tetap.

0: Music Live Chat 42 masih barengan dengan Melisa. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa 42. Asli, gue tuh seneng ya kalau lihat musisi kalau promo albumnya atau single itu semangat.
1: Harus semangat
0: karena itu adalah bagian dari usaha dan doa.
2: Ya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalan ya di album Beda. Ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa?
1: Tapi capek. Gitu. Yeah,
0: yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat, karena kalau nggak semangat nggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi
1: ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya,
1: semuanya udah ada.
0: Melisa teman Pro 2 kepoin, ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Pergi.
0: Oke. Okay.
1: Terus tapi balik lagi. Makanya kayak kurela bila kau anggap ku salah, ku coba untuk jujur. Kurela rindukanmu yang tak pernah pedulikan rasaku untukmu yang telah jatuh. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau, ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Okay.
1: Dia pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat, misalnya gitu loh.
0: Okay.
1: Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini. Karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one-sided gitu.
0: Iya, cinta sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi gak sepihak banget. Karena okay. Nih orang juga
0: tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Banyak
1: pasti
0: yang kayak begini nih.
1: Nah,
0: gak cewek gak cowok,
1: benar,
0: dan tua gak muda
1: itu ya. Jadi sebenarnya gitu, gak garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi gak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau. Aku kasih semua. Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu. Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Iya.
0: Temanku juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh gila banget.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat ya. Apa kabar? Nah, ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah dalam tanda kutip udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu. Kita benar-benar kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Okay.
1: Dia sama orang lain.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertanyaan kan, kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak aku lupain deh gitu.
0: Tapi
1: gak bisa, gak mau.
0: Bisa.
1: Gak mau. Dialah the one.
0: Oh, aduh,
1: ternyata
0: bodoh ya.
1: Iya kan. Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pribadi dia kan?
1: Bener.
0: Okay, okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton Ajang Pencarian Bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Dulu namanya Bilkis.
0: Namanya perempuan.
1: Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke, perempuan udah capek ya.
1: Iya. Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh?
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Aku bilang kan panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya.
0: Okay.
1: Coba kita dengar. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo bener kan. Tapi aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh nggak buat aku aja? Bisa aku pakai, aku bilang.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya, lihat kita semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian, aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya.
0: Wow.
1: Kita dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung. Aku udah entah kemana. Aku cari apa ya bisa dengan nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo bawa-bawa segala macam. Eh, lagu ini si Lelah masih kamu dulu nggak? Masih. Aku pakai ya gas. Gitu.
0: Itu teman yang mensupport teman banget ya.
1: Benar.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, iya. Okay, karena teman, emang bahas. Aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Okay. Karena emang dia pertama kali dengar lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Okay. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah dengar demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah dengar demonya. Terus dia bilang kayak, Tar dulu deh, akhirnya benar jodoh lah aku sama dia.
0: Tapi cuma tuh tanya nggak sama pencipta lagu itu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat sih.
0: Masih muda.
1: Dia orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun ya. Kok bisa ya cintanya sedalam? itu? Aduh. Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia
1: sekarang.
0: Oke. Okay. Tapi kalau pada saat proses produksi jadi lagu Lelah, lo ada enggak pada saat detek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah itu dulu?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Okay.
1: Saya kayak tidak 100% sama. Tapi kan ya patah hati pernah, ya kan ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan. Okay. Tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah.
0: Oke.

0: gue gak ngasih dia waktu.
1: Oke. Jadi lo bebasin dong.
0: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih. Wah bagus sekali, Pin. Bungkus. Kita produksi sekarang juga. Gitu.
1: Langsung lo berarti? Langsung bungkus.
0: Ada lah beberapa kayak catatan. Kayak aku pengennya kan ada di bagian. Apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah bagian interlude kan aneh tuh. Bas doang. Nah itu dia ya tuh yang bikin. Kayak ini mau dibuang nggak, terlalu aneh nggak nih, enggak gue suka tuh,
1: karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
0: Benar
1: itu tempat Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
0: joget.

0: bareng teman berdua, lelah dari Melisa.
1: Woo,
0: Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Jadi semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan pulang. Kan? Jadi biar kayak goyangin bahu dikit, satu-satu.
0: Tetapi ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Kuslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtrack.
1: Boleh tolong loh. Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Emily juga udah intip-intip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Emily, apa kabar?
0: Karena menurut gue Emily juga gak berhenti, apa namanya, berkarya.
1: Benar-benar.
0: Masih
1: benar.
0: Ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR, tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti. Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu adalah lagu Ungu.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh.
1: Berarti nohok ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk suara enak kan.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas aku akhirnya oke ya Kizzy kita bawa dua lagu gitu kan. Nah si, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya no judul.
1: No kan? Judul.
0: Oke.
1: Okay. Terus kepikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan biar lucu karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Lucu aja kayaknya karena nyeleneh pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana sih?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Kita tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem. Benar, ini berantem rival berat.
0: Oke.
1: Rival berat, aku gak suka kamu Triwana. Enggak, bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita connect.
0: Oke.
1: Kita jadi sahabatan banget
0: ya,
1: sampai
0: banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau gak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu gitu. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, Beb, mau gak duet sama aku? Lagu apa gitu. Ini gak tahu di belum ada. Didengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu lah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi per satu, per dua, chorus itu beda dulu semua.
0: Oke.
1: Ya kan? Susah tuh. Karena biar itu nyaman semuanya kan ya. Nyanyinya. Abis itu dia udah kena rekaman. Jadi lagu
0: dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sebenarnya.
1: Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Melly.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note, dia bikin melodi jadi otak. Gitu. Gak. Terus gue orang begini. Jadi dia gak tau tuh kursa di mana sebenarnya.
0: Cukup
1: jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung dengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu
0: loh kita. Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Okay. Dan kita benar-benar enggak make up. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri, jadi kita bertiga doang itu bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti
1: aku. Kuat ibu Anggi ini, hebat.
0: Hebat. Lagu andalannya Lelah ya?
1: Iya.
0: Pasti kuat.
1: Kuat.
0: Oh, berarti orang tim yang di sini kuat semua.
1: Sebenarnya itu lelah semua. Kita lelah capek semua, tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya. Betul. Jadi jangan lupa ditonton video klipnya. Dan
0: ya.
1: Semua lagu udah ada video klip.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa. 9 lagu udah ada video klip.
1: Udah, keluar serempak.
0: Hebat. Hebat. Tapi selain itu ya teman-teman, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. biasa, Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: City DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak City DJ ceritanya? Karena nggak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan, aduh,
1: gimana juga ya? Iya.
0: Lalu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu, abis itu tapi kita bukan temenan. Uh-huh. Terus 2 tahun lalu, tanggal 17 Agustus,
0: okay,
1: kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, ini abis lomba kan?
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman, stringnya lelah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bener, aku ingat banget.
0: Terus?
1: Abis itu, aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas, sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, okay, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi awalnya dari Om Thomas Jor

0: project Besti nih tuh. Project Besti karena songwriternya Besti, ya kan? Produsernya Besti, eksekutif produsernya Besti. Karena kalau kita tidak bekerja dengan Besti itu kayak kurang serak aja gitu kan. Okay. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kan kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
1: Pasti nyaman juga ya.
0: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
1: Oke.
0: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
0: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
1: Nah, itu malam. Yang minta lu apa Mami Titi?
0: Gini-gini, suatu malam.
1: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
0: Suatu malam di sebuah meja makan.
1: Oke, okay. Meja makan terus ya.
0: Nih, kan kita suka banget makan bareng, okay, ya kan? Terus. Mam, jadi gini, aku tuh punya ini, dan salah satunya adalah lagu galau Mami Titi.
1: Oke.
0: Okay. Boleh gak kalau kita remake? Boleh!
1: Boleh?
0: Boleh! Boleh dong. Okay. Langsung aja ngomong gini-gini gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi, Mam, permintaan aku lagi. Apa tuh? Kalau duet gimana? Ayo! Gak mikir, Mas.
1: Langsung ayo.
0: Ayo, aku setuju, Gas.
1: Wow.
0: Amazing, kan? Aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi. Ya, kita ngefans bareng. Ya, siapa sih?
1: Respect lah ya sama Diva.
0: Siapa yang gak respect Diva? Siapa yang gak respect Mami Titi? Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sebenarnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini, bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
1: Wow, kayak dikit dong galau dong. Boleh gak, Rebe?
0: Oke, boleh.
1: Boleh, tapi juga.

0: sapi.
1: Iya.
0: Ternyata nggak main-main, nomor 2 pasti juga Mbak Betty juga nggak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mbak Betty DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki.
1: Ini gue galau beneran nih, dapat gitu ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Mau lewat mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah ini.
1: Platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalan.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Ini aku lihat kamera aja.
0: Boleh dong.
1: Halo teman Pro 2 semuanya. Saya Wanita Darusman. Jadi harapan aku di lagu ini, di album, lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau, kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oh.
1: Iya kan, semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi, terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau bisa dengar lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita dengar lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia, lagu ini nih yang aku dengar setiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke. Okay. Gitu. Semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soalnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas.
1: Yang, tolong ya. Apapun happy, apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai Salmi Lisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Lagu-lagu.
1: Boleh.
0: Ya,
1: boleh.
0: Sambil masak.
1: Wah, bisa banget. Bisa banget sambil nyetir, tapi hati-hati ya kalau nyetir ya,
0: iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya,
0: iya,
1: ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out,
0: boleh. Kalau mungkin lagi galau banget, pakai sound galau tuh
1: bisa.
0: Cocok. Sambil kupas bawah.
1: Cocok. Jadi kita nangis sambil beri yang memucah.
0: Luar biasa dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta.
1: Iya.
0: Yeah. Nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus waktu juga pamit ya, thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.

Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi

Teman kedua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal itu sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

0: Alright, we're back again to Nugroho in your room, Tuan Produa, and you're still listening us di Eric Produa Ambon, teman terbaik kamu. And now, I'm gonna share you the new things that recently launched ya, dari UNO. I do believe, guys, you are often to play this game. Yes, in I think it's in every table in the nongkrong place, yeah, always have UNO, and yes, this is no more reason to fight over an UNO game. Jadi UNO ini berkolaborasi sama brand fashion namanya Block dari Paris yang menghadirkan deck edisi spesial serba hitam yang dilengkapi dengan kartu eksklusif bernama Blackout. Alright, dan berbeda teman dari kartu UNO yang pada umumnya saat Blackout ini dimainkan, seluruh pemain ini harus secepat mungkin menepuk tumpukan kartu di tengah. Jadi pemain yang paling lambat bereaksi akan mendapatkan hukuman mengambil 4 kartu atau draw 4. Terus juga sebelum permainan dilanjutkan. Nah, perlu dicatat teman-teman berdua, Blackout ini bukan kartu baru yang ditambahkan ke aturan standar UNO secara global, melainkan fitur eksklusif yang hanya tersedia dalam UNO X Block Paris Edition. Berkolaborasi yang kolaborasi ini juga menghadirkan desain kartu serba hitam yang khas sekali dengan Block Paris dengan sentuhan juga premiumnya. Oke. Itu kalau misalkan ibaratnya kartu apa ya, kartu debit tuh ini tuh black card-nya gitu kayaknya ya teman-teman berdua ya. Okay, teman-teman berdua, I think this is the new thing that you gonna experiencing while you are chit-chat or gathering with your friends. Then, okay, teman-teman berdua, mungkin kalau misalkan kamu mau beli ya, sudah silahkan ya. I think this is gonna launch and you can buy it in every store maybe, or it's just for apa ya, limited edition, but I don't know. Okay. Dan nanti dia bakal balik lagi. There is still a couple hours to having fun here. Just don't change your station. I'll be back soon. Keep station on Produa dari Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman, akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan

teman-teman pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional.

Alright guys, this is the moment that makes us as an Indonesian feel so proud. Yes, we just come from this to our actress and singer from Indonesia. Yes, for the first time ever, they attend a panel San Diego Comic Con 2026 atau SDCC 2026 as a part of the cast from The Reacher season 4. Oh my god, that's so amazing. Dan tahun kedua SDCC 2026 sendiri berlangsung pada 23 sampai 26 Juli 2026 di San Diego Convention Center, California, Amerika Serikat. Dan melalui footage dari Six Degrees of Geek, keduanya tampil bersama dengan Alan Ritsan ya, yaitu ada Anggun and the one and only Agnes Monica. Oh my god, these two angels are so shiny there. Dan juga ada para pemain lainnya di dalam panel Prime Video ya, yang juga memperkenalkan trailer perdana musim keempat dari serial aksi tersebut. Dan di kesempatan itu Agnes Mo juga membagikan pengalamannya memerankan karakter Lila Hort ya. Sementara juga Anggun berbicara tentang perannya sebagai Amisha Huff serta antusiasmenya bergabung di Universe Reacher ini. Nah, well, kehadiran Agnes Monica dan juga Anggun di panggung Comic Con ini menjadi tonggak baru dari representasi talenta Indonesia di salah satu ajang budaya pop terbesar dunia, sekaligus juga menandai debut keduanya di panel SDCC. Dan for your information, tahun pro 2 Reacher season 4 will be scheduled launch in a Prime Video at August 12th ya, di 12 Agustus 2026. So don't miss it out. You should watch this and see our beautiful Indonesian representation do their job, do their best talent on the screen, right? Alright teman, I'll be back again, but mungkin in the next an hour we going to hear just song, karena kita akan masuk ke just music, and I'll be back at yes 22:55 I guess. Okay, keep stay tuned on to Prodway FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, stoikisme mindset atau stoicism mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, stoikisme ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ke-3. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoikisme mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoikisme mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa membuat kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenali emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berat.

teman berdua, tahukah kamu, biasanya kita lebih tenang saat melihat langit biru atau laut yang jernih. Malah semangat kalau kita melihat warna merah menyala. Ternyata itu bukan kebetulan. Menurut penelitian dari Journal of Experimental Psychology, warna memang punya efek langsung terhadap psikologi kita. Warna biru bisa membantu menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Makanya banyak kantor dan ruang kerja modern memakai warna bertema biru, biar suasana hati adem dan juga fokus. Sementara warna merah bisa memicu energi, keberanian, dan juga semangat. Makanya tidak heran kalau warna ini seringkali dipakai di dalam olahraga atau produk yang tetap berkuat dan berani. Jadi kalau kamu butuh ide baru atau motivasi tambahan, coba bermain-main dengan warna di sekitar kamu. Contohnya, kita coba pakai ponsel, bawa warna baju, atau tambahkan sedikit sentuhan warna favorit di meja kerja kamu. Karena kadang suasana yang baik cukup dimulai dari satu warna yang tepat.

toko yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter.

relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan, jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan, karena setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk kota besar, melalui kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat lebih sejajar dengan negara maju dan berdaulat.

Baik teman Pro 2, dengan terdengarkannya irama lagu ini, maka salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar tanggal 30 Juli 2026 pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

aman. Setelah menyadari bahwa sebagian besar wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, mari kita siaga gempa. Gempa kadang terjadi pada saat kita sedang tidur. Maka penting sekali untuk mengatur kamar tidur Anda agar tetap aman dari gempa. Misalnya, jangan menaruh benda-benda yang mudah jatuh di dinding tempat tidur.

Teman, pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan

Hai teman Pro 2, Stoicisme Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicisme ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoicism mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoicism mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Tapi di betap kampus yang ada.
1: Mari sini kita bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Dini tahu kah, Sing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti katong pun adik-adik ini akan sehat, kah?
1: Iyo, makanya dukung, jangan tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memiliki kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman berdua, tahukah kamu, biasanya kita lebih tenang saat melihat langit biru atau laut yang jernih. Atau malah makin semangat kalau kita melihat warna merah menyala. Ternyata, itu bukan kebetulan. Menurut penelitian dari Journal of Experimental Psychology, warna memang punya efek langsung terhadap psikologi kita. Warna biru bisa membantu menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Makanya banyak kantor dan ruang kerja modern memakai warna bertema biru, biar suasana hati adem dan juga fokus. Sementara warna merah bisa memicu energi, keberanian, dan juga semangat. Makanya tidak heran kalau warna ini seringkali dipakai di logo olahraga atau produk yang ingin tampil kuat dan berani. Jadi kalau kamu butuh ide baru atau motivasi tambahan, coba bermain-main dengan warna di sekitar kamu. Contohnya, ganti wallpaper ponsel, bawa warna baju, atau tambahkan sedikit sentuhan warna favorit di meja kerja kamu. Karena terkadang, suasana hati yang baik cukup dimulai dari satu warna yang tepat.

0: apa sama tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Adi?
0: Beta dengar orang cerita hujan jua bisa marah.
1: Iyo Adi, hujan dia marah.
0: Masa hujan jua bisa marah?
1: Begini Adi, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak ruang, lalu dong tabang pohon sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor.

0: Baik teman-teman, kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperinda Kota Ambon diminta untuk tidak diam dalam menyikapi informasi adanya kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis minyak tanah pada beberapa lokasi di Kota Ambon. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturiu, mengatakan kalau ada informasi seperti ini, tugas Disperinda adalah uji dan buktikan di lapangan. Menurutnya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, Disperinda harus memastikan setiap informasi dengan benar. Jika terdapat berita demikian, pihak Indak segera membuat pendataan untuk menyikapi informasi tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, teman Pro 2, Kementerian Perhubungan terus memperkuat budaya keselamatan bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi digital melalui pelatihan berkelanjutan. Upaya tersebut bertujuan membangun kebiasaan berkendara yang aman sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh masyarakat pengguna transportasi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menilai keselamatan perjalanan harus menjadi tujuan utama dalam setiap aktivitas transportasi sehari-hari. Menurutnya keselamatan bukan sekedar pemenuhan aturan, melainkan budaya kerja yang harus diterapkan seluruh pengemudi secara konsisten.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Manuel Neuer akan pensiun pada akhir musim 2006-2007. Kiper veteran Jerman itu mengakhiri karirnya atas kontraknya berakhir dengan Bayern Munchen. Berhasil dalam resmi Bundesliga 29 Juli kemarin, Neuer baru memperpanjang kontrak bersama Bayern Munchen selama semusim. Ia mengungkapkan rencana pensiun saat menjalani latihan pramusim di Tegernens. Neuer masih ingin memburu gelar Liga Champions ketiganya. Musim lalu kiper veteran itu tersingkir di semifinal kalah dari Paris Saint-Germain. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Angka barang apa saja nih? Yuk dari kamar ntar habis-habis kan?
2: Tinggal bak komen terus. Cuma ribantu kah?
1: Kartu-kartu biangan tambah banyak kan? Ini ding gula sekarung-sekarung nih. Ngubah pondok ke apa?
2: Hei, mulu tuh paruh akang. Ini tuh taman-taman patungan sudah 2 minggu kemarin para Bali akan kebutuhan pokok nih.
1: Tahu kebutuhan pokok, tapi akan banyak saja.
2: Hei, dengar. Taman-taman tuh sudah dari bulan kemarin inisiatif kumpul uang para Bali akan kebutuhan pokok nih untuk disalurkan ke masyarakat kurang mampu. Sio, katong lihat katong pun bah saudara di kampung Olele sana tuh butuh katong pun uluran tangan. Makanya katong sepakat kumpul uang lah Bali akan kebutuhan pokok nih.
1: Ih, kumpul hatma, tuli?
2: Iyo jua, makanya bantu. Susen kumpul uang lah, tinggal bak komen terus. Angka karun-karun tarigu di atas pick up tuh.
1: Hehehe, iyo, nanti kita angkat.
3: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, ada Backstreet Boy dengan Battle Up teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru bergabung. Udah jam 6 lebih 17 menit ya, senang. Apakah pagi ini kamu teman Pro 2 udah mau nyari sarapan atau gimana nih teman Pro 2? Jam segini ya masih gelap juga Kota Ambon ya. Ya mungkin pagi ini lagi jogging atau lagi di mobil berkendara dengerin Pro 2. Selamat pagi aja, mudah-mudahan lancar jaya. Nanti kita bakalan update beberapa kabar menarik dari Kota Ambon pagi hari ini teman Pro 2 bareng aku sampai nanti di jam 11 siang. Lama teman Pro 2 ya kan. Tapi kemungkinan jam itu aku ngilang sebentar ya teman Pro 2 karena ada urusan. Oke, makanya jangan ganti station kamu, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

OOTD, singkatan dari Outfit of the Day, merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Baik teman perlu kita update informasi pagi hari ini teman. Ada informasi menarik dari Wali Kota Ambon Badudin Watimena yang menegaskan kesiapan pemerintah kota atau Pemkot Ambon dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat menghadapi dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Menurutnya langkah antisipasi ini telah disiapkan pemerintah guna memastikan air bersih warga tetap terpenuhi terutama di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Di sisi lain, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan pemetaan daerah rawan kekeringan sehingga penyaluran bantuan air bersih dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran apabila diperlukan. Dengan langkah itu, Badudin Watimena optimis kebutuhan air bersih masyarakat terdapat terpenuhi selama periode musim kemarau sekaligus memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat berjalan dengan baik.

teman-teman Pro 2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena tiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

0: Is, buka-buka IG doh. Astaga, dong komentar apa nih?
1: Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
0: Ih, astaga, inilah.
1: Jang ingat makang sa, sukaya pom barengnya. Ala, dong-dong ini nih, kalau bak komen sehingga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

teman perjuang, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

102 FM teman terbaik kamu ada. Aku berjanji dari Fabio Acer, teman Pro 2-mu. Dekat-dekat jam 8, setengah 8 teman Pro 2 ya. Sekarang buat kamu yang berjalan hati-hati. By the way, tadi aku sempat kasih informasi soal sale to Ambon teman Pro 2. Kalau dulu itu ada sale to Banda ya. Jadi kali ini mungkin lebih mengutamakan kota Ambon dulu teman Pro 2 ya. Kalau sale Banda kan pernah ya 4 atau 6 tahun yang lalu aku agak. Nah, kegiatan sale to Banda ini merupakan sale to Banda lagi tuh kan, sale to Ambon maksudnya ya, melalui kolaborasi seluruh pihak kota Ambon dan Maluku secara umum. Dan ini diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata maritim yang aman, ramah, berdaya saing. Kemudian rangkaian yang kemarin sempat dilakukan di Amausin juga ada opening ceremony, turut menghadirkan beberapa penampilan tradisional. Kemudian acara juga dilanjut dengan sambutan perwakilan seluruh Indonesia, pertunjukan musik ukulele, dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Yes, saya kemarin tuh aku libur ya. Kalau misalkan ada yang ngajakin, wih, mau dong kesana. Itu ya tuh apa? Makan gratis teman Pro 2 ya kan? Akhir bulan nih. Oke, jangan ganti stasiun kamu, nanti aku bakal balik dengan beberapa kabar menarik buat kamu masih dari kota Ambon. Jangan sampai nanti di jam 10 tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Baik teman, perlu kita update informasi lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon menerima rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan rancangan prioritas platform anggaran sementara atau PPAS APBD Kota Ambon tahun anggaran 2027 yang diserahkan wali Kota Ambon Budi Nuwatimena dalam rapat paripurna yang berlangsung di kantor DPRD Kota Ambon. Pada kesempatan yang sama, pemerintah Kota Ambon juga mengajukan rancangan peraturan daerah atau ranperda kumulatif terbuka dalam program pembentukan peraturan daerah atau propemperda Kota Ambon tahun 2026.
1: Mbak.
2: Oke.
1: Okay.
2: Oke.
1: Okay. Udah lihat?
2: Ya aku udah suka kok.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Timbang, timbang. Maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman nih, Parti.
0: Gak mungkin, Mel. Betul minum makan, Jue.
1: Dan dua botol tuh di tempat-tempat sana. Tahu aturan tadi sih. Top game tuh. Tapi buang sampah sana.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum air putih yang banyak biar tidak dehidrasi.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scroll di media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Is, buka-buka IG doh. Astaga, dong komentar apa nih?
1: Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
0: Ih, astaga, inilah.
1: Jang inga makang sa, suka ya pombaringin.
0: Alah, dong-dong ini nih, kalau bak komen sehingga orang terasa aneh.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.